Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi.

Pancasila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

0: @bintangradio@bintangradio.id, @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
3: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu

0: bangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di hari Minggu ini, teman Radua. Di tanggal 23 Agustus tahun 2026. Selamat menikmati hari libur. Ya pastinya buat kamu yang hari ini libur ya, tidak bekerja. Dan semangat buat kamu yang hari Minggu ini bekerja ya, kayak Rian ini harus menemani kamu, teman Radua, di siang Minggu ini di jam 11 lewat 12 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa di jam 11 itu ada Produa Hitlist, teman Radua, ya di mana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu. Nanti ada informasi musik juga yang bakal saya update, teman Radua. Dan tentunya seperti biasa juga saya mau mengajak kamu kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Produa di 0821 9914 7873. Nanti saya putarkan di siang hari ini, teman Radua. Oke, ada salah satu lagu yang mungkin lagi FYP di TikTok. Bukan hanya di TikTok tapi juga di Instagram, teman Radua. Lagunya Overnight yang berjudul Kita Lewati Berdua. Spesial buat kamu di siang hari ini, teman Radua.

0: dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Nesya?
2: Kali ini, biar Nesya yang tentukan kita akan kemana.
1: Nesya, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Nesya tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Nesya saat bercerita. Serta menemani Nesya saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesya rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bintang Radio Indonesia. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: I have nine brown eyes.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu teman Radua, tentunya masih ditemani sama Rian sampai nanti di jam 6 sore. Di mana ada Tengsi teman Radua yang katanya curhat masalah hidup lewat musik hip dude. Jadi musisi Tengsi yang kita tahu dia itu sedang naik daun lewat genre hip dude-nya ya, itu mengungkapkan rahasia di balik lirik-lirik lagunya yang terasa sangat dekat dengan keseharian pendengarnya teman Radua. Di mana dia itu menceritakan kunci utama dalam melahirkan karya yang jujur itu dengan melakukan eksplorasi yang mendalam terhadap diri sendiri sebelum mengungkapkannya ke dalam bait-bait lirik teman Radua. Dia di mana Tengsi juga menjelaskan sebagian besar karya yang ia bawakan di atas panggung itu merupakan realita yang dia alami teman Radua. Jadi tidak ada namanya bumbu fiksi yang berlebihan yang dia taruh di dalam bait-bait lirik. Dan karena itu dia itu lebih memilih untuk memotret kejadian nyata yang menimpa dirinya untuk dijadikan sebuah lagu teman Radua. Di mana kita tahu genre hip dude itu lagi naik-naik daunnya ya teman Radua. Ada Tengsi, ada Naikila, ada beberapa musisi lainnya juga teman Radua. Jadi Tengsi menulis lagu yang dia bawakan teman Radua, katanya dia itu mengakui sangat sederhana dengan mengibaratkan proses tersebut seperti sedang bercermin. Jadi Tengsi itu melihat kembali semua kerumitan, kegagalan hingga konflik pribadi yang ia hadapi, lalu menjadikannya bahan curhatan yang diiringi dengan musik hip dude yang energik teman Radua. Tentunya kejujuran dalam lirik yang ia tulis itu menjadi alasan ya mengapa lagu-lagu Tengsi itu sangat digemari oleh generasi muda saat ini, di mana juga pendengar itu merasa terwakili oleh masalah-masalah yang diceritakan di dalam lagu Tengsi teman Radua. Pantas Tengsi pun lagu ini top. Siapa di sini yang suka lagunya Tengsi teman Radua? Ya, saya paling suka itu yang dia berduet dengan Suisi dan JMC yang berjudul Meji Kubuniu, teman Radua. Kalau kamu yang mana?

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Radio FM teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut di lagu-lagu hits teman Radio, ada informasi dari Raja Dangdut, yaitu Roma Irama teman Radua. Ya, di mana baru-baru ini tuh dia tuh membawakan lagu berjudul Begadang atau Judi. Ya, di mana dia tuh menampilkan tidak seperti biasanya teman Radua. Di mana dia tuh membawakan lagu tersebut itu dengan lagu pop balada internasional. Ya, di mana dia tuh manggung di acara pernikahan selebgram Nita Oktarina teman Radua. Waduh, siapa bilang nih Raja Dangdut cuma jago meracik irama Melayu. Dan Raja Dangdut Roma Irama itu membuktikan ya teman Radua di acara pernikahan selebgram Nita Oktarina. Jadi momen syahdu sekaligus epic tersebut itu diunggah oleh akun Instagram Harmony Music pada 10 Agustus kemarin dan langsung viral di mana-mana teman Radua. Jadi diiringi alunan musik yang manis, vokal khas dan gaya bernyanyi Roma Irama itu berkarakter ya, dan tentunya sukses bikin di acara pernikahan selebgram Nita itu makin heboh dan makin berkelas teman Radua. Jadi Bang Haji Roma Irama itu membuktikan ya kualitas vokalnya itu memang kelas atas dan effortlessnya itu banget bagus sekali teman Radua, yang tentunya dari menyeberang genre dangdut ke balada pop internasional teman Radua. Sebenarnya sih Bang Haji Roma Irama itu genrenya tuh bisa di mana saja ya teman Radua, bukan hanya dangdut tapi dia tuh identik dengan dangdut teman Radua. Makanya orang kenalnya itu si Raja Dangdut, yaitu Bang Roma Irama. Jadi gara-gara video yang beredar, kolom komentar di Instagram atau di sosial media itu langsung rame ya, langsung diserbu netizen yang kaget sekaligus terpesona, yang dimana Bang Roma Irama itu menyanyikan lagu berjudul Judi dan Begadang dengan versi pop balada internasional teman Radua. Jadi banyak yang tidak menyangka legenda tersebut masih fasih dan santai sekali membawakan lagu di era hits 80-an dengan versi popnya teman Radua. Ya sehat-sehatlah Bang Haji Roma Irama tentunya, supaya memberikan motivasi-motivasi dan juga hiburan-hiburan kepada masyarakat Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi di internasional teman Radua. Apalagi sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu sukanya lagu-lagu zaman dulu ya teman Radua. Entah itu sukanya dengan liriknya atau mungkin aransemennya teman Radua.

buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong melalui frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di jam 12 lewat 13 waktu Indonesia Timur di hari Minggu ini teman Radua. Ya buat kamu yang mungkin hari ini sedang santai di rumah, jangan lupa makan siang ya teman Radua. Jangan sampai keasikan rebahan tiba-tiba perut yang dulu lapar teman Radua. Jangan sampai perut kamu lapar ya, tiba-tiba rebahan scrolling. Ya mungkin bisa menyiapkannya dulu ya teman Radua, makan siangnya, atau mungkin pergi keluar cari makan siang. Di luar sana panas juga pastinya. Ya enaknya sih minum es ya. Tapi minum esnya jangan terlalu berlebihan teman Radua. Dan pastinya buat kamu juga yang tetap bekerja di hari Minggu ini, semangat terus di sela-sela aktivitas. Jangan lupa untuk meluangkan waktu istirahatnya sebentar, mungkin dengan minum air putih, dengan makan nasi padang atau mungkin nasi goreng atau yang lainnya ya teman Radua. Dan pastinya isi tenaga kamu sebelum melakukan aktivitas. Minggu boleh kerja ya teman Radua, tapi siang dan istirahat jangan sampai ikut libur. Selamat menikmati siang ya teman Radua, yang dimana di luar sana panas sekali. Yang mungkin kamu yang ingin bepergian keluar, jangan lupa pakai jaket atau mungkin sunscreen ataupun yang lainnya lah teman Radua, untuk melindungi panas terik di siang hari ini. Apalagi yang pergi ke pantai, bo cuaca panas, air laut panas, pas sudah itu pulang itu merah. Oke teman Radua, nanti ada informasi kuliner dan wisata yang bakal saya update buat kamu di siang hari ini, di hari Minggu. Selamat berlibur teman Radua.

Masih di informasi olahraga sampai dengan di jam 2 siang teman Radua. Kali ini kita beralih ke Liga Spanyol, yang dimana Real Madrid menang secara dramatis atas Espanyol di pekan pertama La Liga 2026-2027 teman Radua. Dimana pelatih Jose Mourinho dari Real Madrid itu menyoroti semangat dan rasa lapar yang ditunjukkan para pemain pengganti Madrid teman Radua. Duel antara Espanyol melawan Madrid itu digelar di RCDI Stadium pada Minggu di tanggal 23 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, di mana Los Blancos alias Real Madrid menang 2-1 berkat gol di menit-menit akhir pertandingan teman Radua. Madrid itu unggul cepat ya lewat gol dari Jude Bellingham pada menit ke-9 sebelum dibalas oleh Alex Calatrava pada menit ke-30. Madrid akhirnya menang berkat gol Carlos Espi pada menit ke-90 teman Radua.

Carlos SP itu menjadi salah satu dari 5 pemain pengganti yang dimasukkan Mourinho pada babak kedua, di mana Mourinho menilai semangat dari mereka yang masuk dari bangku cadangan dibutuhkan oleh Real Madrid, teman Radua. Gokil sih teman Radua, awal musim Real Madrid menang meraih 3 poin pastinya di La Liga musim 2026-2027. Apalagi kembalinya Mourinho ke Real Madrid teman Radua, itu tambah pemain Real Madrid itu tambah semangat ya pastinya. Kita lihat aja siapa sih yang bakal juara La Liga. Masih banyak pertandingan, kurang lebih 30 pertandingan lagi teman Radua.

Kedua, setelah ini ada informasi di MotoGP 2026, nanti saya bakal informasikan jadwal kapan sih MotoGP

2026 itu dilaksanakan Temuan Radua, yang tentunya bakal saya informasikan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id Temuan Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

2 FM teman terbaik kamu. Kita beralih ke jadwal MotoGP 2026. Ini mana sudah 12 seri berlalu di MotoGP 2026. Jadi sejauh ini Jorge Martin masih memimpin klasemen MotoGP 2026 untuk sementara teman Radua. Di mana Jorge Martin mengoleksi 240 poin, unggul 31 poin atas rekan setimnya yaitu Marco Bezzecchi yang mengumpulkan 209 poin teman Radua. Jadi menjelang seri ke-13 MotoGP Aragon 2026, persaingan juga berjalan amat ketat teman Radua. Jadi peringkat 5 besar hanya dipisahkan oleh 40

klasemen motor GP 2026 sementara yaitu Jorge Martin 240, Marco Bazzecchi di urutan kedua itu 209 poin, 209 ya. Terus di urutan ketiga itu Ai Ogura dengan 203 poin. Di urutan keempat ada Marc Marquez dengan 200 poin. Dan di urutan kelima ada Fabio Di Ganantonio, teman Radua, dengan 199 poin.

keberangkatan dengan MotoGP selanjutnya di tahun 2026 itu di hari Minggu di tanggal 30 Agustus 2026 di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini mana MotoGP Grand Prix dengan 23 lap teman Radua. Jadi jadwal MotoGP 2026 selanjutnya itu ada di tanggal 11 sampai dengan 13 September MotoGP San Marino, dan berikutnya itu di tanggal 18 sampai dengan 20 September di MotoGP Austria. Dan MotoGP Indonesia itu dijadwalkan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026 di sirkuit Mandalika, teman Radua.

balapan lagi ya teman Radua, MotoGP 2026 yang terakhir itu di tanggal 27 sampai dengan 29 November di MotoGP Valencia. Itu tadi jadwal MotoGP 2026 di seri berikutnya, ini mana yang berdekatan itu di tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus, yaitu MotoGP Aragon teman.

sampai di sini. Saya menemani kamu di informasi olahraga. Karena sudah mau jam 2 siang waktu Indonesia Timur, Tumantra 2. Nanti jam 2 siang ada informasi hiburan yang bakal saya update buat kamu. Untuk informasi olahraga selengkapnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami, yaitu rri.co.id Tumantra 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Coba bayangkan, kalau manusia punya satu jantung, ternyata ada hewan yang punya tiga jantung sekaligus. Yap, dia adalah gurita. Dua jantung gurita bertugas mengalirkan darah menuju insang, sementara satu jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Dan bukan cuma itu, darah gurita ternyata berwarna kebiruan. Hal ini karena gurita menggunakan protein bernama hemosianin untuk membantu membawa oksigen. Tapi ada fakta yang lebih unik lagi. Saat gurita berenang, jantung yang memompa darah ke seluruh tubuhnya justru berhenti berdetak sementara. Makanya, gurita lebih sering memilih merayap di dasar laut daripada berenang terus-menerus. Tiga jantung, darah biru, dan cara bergerak yang unik. Laut memang penuh dengan makhluk yang bikin kita geleng-geleng kepala.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proud to FM. Proud to FM.
1: Teman terbaik kamu, Proud to FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu di jam 2:13 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Kalian sadar gak sih teman Radua, setiap kali hari libur itu datang, kasur itu tiba-tiba terasa jauh lebih nyaman dari biasanya, teman Radua. Siapa yang kayak gini? Coba angkat tangan. Apalagi kalau cuacanya lagi panas kayak di Sorong ini ya teman Radua, ya mau keluar rumah saja ya rasanya nanti sajalah. Mau olahraga panas, mau jalan-jalan panas, akhirnya memilih scroll, rebahan, dan tidak terasa langsung ketiduran teman Radua. Jadi sebenarnya rasa malas ngantuk saat libur itu bisa muncul karena tubuh seseorang itu sedang mengambil kesempatan untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas selama hari kerja teman Radua. Jadi cuaca panas juga itu bisa bikin tubuh kita itu terasa lebih lelah dan kurang bersemangat menjalani aktivitas. Tapi jangan sampai teman Radua, satu hari libur kamu itu habiskan hanya dari kasur ke sofa, sofa ke kulkas, terus balik lagi ke kasur teman Radua. Yang mungkin sesekali bisa keluar, jalan santai, olahraga ringan, atau mungkin sekedar menikmati udara di luar teman Radua. Ya opsinya paling sore sih, di jam 5-an, atau mungkin di malam hari teman Radua. Jadi kamu tim yang mana nih teman Radua? Tim yang mungkin produktif kah? Atau mungkin tim yang hari ini tuh tidak mau diajak kemana-mana nih teman Radua?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana

0: bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke bejo lo, kayak mandiin murai aja.
1: Panggilin Ning sih, kasihan nih nak bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radio 2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 FM di frekuensi 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Di luar sana sangat panas ya teman Radio 2, karena biasanya di jam 2 siang itu puncak panas itu sangat maksimal teman Radio 2 di jam 2 siang ini. Ya pastinya buat kami yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa minum air putih secukupnya atau mungkin minum minuman yang segar ya teman Radio 2. Banyak kok yang jualan di pinggir-pinggir jalan kayak es kelapa, sirup, atau mungkin yang lain teman Radio 2. Nah teman Radio 2, kita bicara tentang rebahan. Kalau rebahan di hari libur itu memang nikmat sekali ya teman Radio 2. Apalagi di hari Minggu ini. Tapi kalau dari pagi sampai malam kerjaannya cuma rebahan, scroll HP, ngemil, terus rebahan lagi, ternyata otak kita itu juga bisa kurang mendapatkan stimulasi teman Radio 2. Jadi otak kita itu butuh aktivitas ya, dan tantangan supaya otak kita itu tetap aktif teman Radio 2. Ya mungkin mulai dari membaca, ngobrol, belajar hal baru, bermain teka-teki, sampai sekedar keluar rumah dan melakukan aktivitas ringan. Jadi bukan berarti rebahan itu hukum ya haramnya. Yang penting jangan sampai seharian itu full mode kasur teman Radio 2. Ya anggap saja otak kita itu seperti otot teman Radio 2. Jadi kalau terus digunakan untuk berpikir dan belajar, kita itu membantu menjaganya itu tetap aktif teman Radio 2. Jadi kalau hari ini kamu lagi libur teman Radio 2, boleh sekali ya istirahat, tapi kasih juga sedikit aktivitas buat otak kamu. Ya mungkin dengan cara yang tadi kayak belajar hal baru, membaca, ngobrol, bermain teka-teki, atau mungkin ngobrol sama teman kamu, keluarga kamu, ataupun sebagainya teman Radio 2. Jangan sampai badan libur, otak kita itu ikut ambil cuti panjang ya teman Radio 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Perdu FM, teman terbaik kamu. Kamu pernah gak tidak teman Radua lagi capek-capeknya terus nge-scroll tempat-tempat wisata ataupun melihat reels tempat wisata, tempat makan, atau mungkin merencanakan liburan dan belum tahu tanggalnya itu kapan mau berangkatnya, teman Radua. Ternyata nih, merencanakan liburan itu memang bisa bikin suasana hati kita itu lebih positif, teman Radua. Jadi membayangkan sesuatu yang menyenangkan untuk ditunggu seperti perjalanan atau mungkin aktivitas favorit itu bisa memberikan rasa antusias dan di tengah rutinitas yang melelahkan, teman Radua. Jadi kalau kamu sekarang lagi sibuk cari-cari destinasi liburan, jangan merasa kamu itu sedang buang waktu ya, teman Radua. Siapa tahu ini tuh cara sederhana buat menghibur diri kamu setelah hari-hari yang bikin kepala kamu penuh, teman Radua. Makanya saya itu biasanya kalau lagi kerja, lagi siaran, biasanya tuh saya ngeliat-ngeliat destinasi wisata ya, entah itu mau perginya kapan atau mungkin rencananya kapan. Ternyata itu bisa membuat kita itu merasa senang sementara, teman Radua. Mungkin dengan cara itu bisa melepas penat kamu ya dalam bekerja, teman Radua. Tapi jangan sampai kamu itu lupa ya, teman Radua, lupa beli koper kalau mau berangkat sementara cutinya masih dalam tahap pengajuan, teman Radua. Dan pastinya harus tiketnya itu dicek lagi ya, apakah tiketnya itu tersedia atau tidak, teman Radua. Apalagi kan semua habis tahun nih, teman Radua. Ya mungkin bisa ajukan dulu lah cuti kamu, di ACC-nya kapan. Mungkin ya ACC-nya mungkin ya akhir-akhir Agustus atau mungkin di bulan lain, teman Radua. Dan tentunya kamu bisa merencanakan liburan, teman Radua. Tentunya merencanakan liburan itu membuat suasana hati kita itu lebih positif, teman Radua. Jadi sekali-sekali kamu tuh kalau misalnya lagi mumet, kalian tuh bisa ngecek-ngecek harga tiket pesawat mungkin, atau mungkin harga tiket masuk liburan, yang mungkin dengan itu bisa membuat suasana hati kamu lebih positif dan tidak bad mood lagi, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radua, yang dimana memasuki hari ke-9 operasi SAR pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 teman Radua. Basarnas terus memperkuat penanganan di Kabupaten Manggarai Timur, NTT, dimana penganan terus dilakukan bersama potensi SAR teman Radua. Jadi fokus penanganan itu kini turut diarahkan ya pada percepatan distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat teman Radua. Jadi bantuan tersebut disalurkan menggunakan helikopter milik Basarnas teman Radua. Jadi Direktur Operasi Basarnas Laksmana Pertama TNI Yudi Bramantyo mengatakan helikopter tersebut itu mengangkut paket bantuan dari TNI Angkatan Udara dan telah menuju Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur, teman Radua. Jadi distribusi melalui udara itu dilakukan untuk mempercepat penyaluran logistik kepada masyarakat yang menghadapi keterbatasan akibat gempa bumi, teman Radua. Dan sebelumnya Basarnas juga telah menyalurkan bantuan dari Kepresidenan serta Asosiasi Kapal Pinisi Labuan Bajo Graha Wisri. Nah, selain membawa bantuan, helikopter milik Basarnas juga digunakan untuk mendukung mobilitas personal, di mana helikopter juga bertolak dari Bandara Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, mengangkut para dalam personel operasi SAR teman Radua. Jadi Basarnas bersama potensi SAR itu memastikan distribusi bantuan dan dukungan operasional telah terus dilakukan ya secara optimal, di mana hal tersebut agar kebutuhan masyarakat terdampak itu dapat terpenuhi teman Radua. Jadi upaya tersebut menjadi bagian dari penanganan pasca gempa bumi, khususnya untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang akses daratnya itu masih terbatas teman Radua.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Baik, kamu ada kabar gembira teman Redua tentang hari libur. Jadi besok itu hari Senin di tanggal 24 Agustus tahun 2026, di mana ada surat edaran dari Gubernur Provinsi Papua Barat Daya teman Redua, di mana hari Senin di tanggal 24 Agustus 2026 itu cuti bersama dalam rangka Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah atau 2026 Masehi teman Redua. Jadi disambung dengan hari Selasa di tanggal 25 Agustus teman Redua, di mana itu hari libur nasional ya, di tanggal 25-nya libur resmi dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dan hari Rabunya itu tidak libur teman Redua. Jadi harus masuk kembali ya di tanggal 26 Agustus 2026. Enak sekali. Liburnya panjang ya teman Redua. Dari hari Sabtu dari tanggal 22, 23, 24, 25 dan tanggal 26-nya itu masuk teman Redua. Ini kesempatan ya buat kamu yang mungkin mau bepergian ke luar kota atau mungkin jalan-jalan ke Temika atau mungkin ya bisa berkumpul bersama keluarga teman Redua. Ya tentunya menikmati hari libur yaitu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Karena di bulan berikutnya 3 bulan ke depan itu tidak ada tanggal merah selain hari Minggu teman Redua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman terbaik kamu, teman Radua, ada kabar mengejutkan dari Olivia Rodrigo, teman Radua, yang katanya rumornya akan konser di Jakarta di tahun depan di 2027. Jadi kabar tersebut itu bersumber dari teaser misterius di layar panggung Lala Fest yang memunculkan lirik lagu Olivia untuk festival selanjutnya di bulan Januari 2027. Jadi layar panggung itu menampilkan kutipan lirik It's So Easy di mana diambil dari lagu hits Olivia Rodrigo yaitu So Easy to Fall in Love, teman Radua. Kita nantikan saja ya apakah kabar itu betul atau tidaknya, teman Radua, ya mungkin hanya bocoran-bocoran saja sih. Tapi entah itu betul atau tidak, teman-teman, nanti kita tunggu aja kabar dari Olivia sendiri, teman-teman.

Oke, nomor 2 kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Mancanegara Top 20 Nasional teman Pro 2. Dari jam 4 sampai nanti di jam 6 sore. Tentunya sekalian saya pamit undur diri di sore ceria ini teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saya pamit undur diri. Selamat sore dan tentunya selamat berlibur teman Pro 2.

Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20. Number 20.

0: Rianto teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

support Emotion Sheila on 7 Tulus Company Juni Record Pamungkas Raim Laode My Music Sanider Orang Pertunjukan Emotion Wisnu Santika Anti Normal Change Hits Record Pelangi dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

0: dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

www.kompastv.co.id. Berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

19 member 2 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Hello kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Ya, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Nomor 2, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Sandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

Berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sore ini Grace menemani kalian teman Pro 2 ya. Di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 teman Pro 2. Tentunya Grace menemani kalian dari pukul 18 sore ini sampai nanti di pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang pastinya akan Grace bagikan buat kalian sepanjang sore hingga malam nanti teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 sambil menunggu azan maghrib bagi wilayah Kota Sorong dan sekitarnya di pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur, Grace juga hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami menemani sore hari kalian sambil menunggu beduk azan maghrib. Yeah.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.
3: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
0: FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
1: Ala inna nasrallahi qarib.
0: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
2: Teman terbaik kamu.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu, Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
5: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
4: Oh iya iya iya.
6: Lapliku ayangku bebek kuning sih.
7: Itu kamu mau ngapain?
4: Ini loh bedo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
6: Nah ini, sek, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
4: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
6: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
4: wasiat.
6: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
4: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Iya, teman Pro 2 menemani kalian di pukul 19 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Sanya Grace berbagi info lokal buat menemani kalian di malam ini. Informasi pertama, tim evaluator UNESCO Global Geopark melakukan kunjungan lapangan dalam rangka penilaian revalidasi di kawasan Geopark Raja Ampat. Tim UNESCO yang hadir adalah Chen Fang dari China dan Atsuko Nina dari Jepang akan melakukan penilaian ulang status Geopark Raja Ampat selama 5 hari dari tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. General Manager Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Raja Ampat, Klasina Rumbekwan, menerangkan tim evaluator akan mengunjungi sejumlah lokasi geopark di Raja Ampat yang mencakup wilayah Waisai, Misol hingga Salawati. Tim akan melihat sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan Geopark Raja Ampat setelah dikukuhkan pada tahun 2023 lalu. Menurut Klasina, sudah banyak hal yang telah dilakukan dalam pengembangan dan pengelolaan Geopark Raja Ampat. Di samping penambahan-penambahan geosite, evaluator juga akan menilai kolaborasi yang dilakukan Geopark Raja Ampat dengan sejumlah mitra termasuk perguruan tinggi hingga BLUD kawasan konservasi perairan. Klasina berharap status Geopark Raja Ampat kembali mendapat green card. Dan dari Bupati Orideko Burdam, melihat kunjungan revalidasi UNESCO sebagai tanggung jawab daerah dalam menaja geopark. Status sebagai UNESCO Global Geopark bukan hanya predikat semata, tetapi amanat bagi anak cucu dan masyarakat pesisir lainnya. Iya, teman Pro 2, tim UNESCO diterima langsung oleh Bupati Raja Ampat didampingi Wakil Bupati dan Wakil Ketua 3 DPRK Badarudin Maya Libit serta Kepala BLUD Hasan Makassar.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Budi, aku usap rokok lagi.
11: Kenapa, Tono?
10: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
11: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
10: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
11: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
0: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ya, masih di 96.7 teman Pro 2, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal, mendesak pemerintah daerah mengevaluasi secara menyeluruh realisasi kewajiban plasma 20% dari perusahaan perkebunan sawit di Papua Barat Daya. RJK mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan kewajiban perusahaan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar perkebunan, khususnya masyarakat pemilik hak ulayat. Menurutnya, program plasma 20% tidak boleh berhenti pada dokumen atau kesepakatan, tetapi harus terus dibuktikan melalui realisasi di lapangan. Ia mencontohkan apabila sebuah perusahaan mengelola perkebunan seluas 10 ribu hektar, maka 20% atau sekitar 2.000 hektar harus diperuntukkan bagi masyarakat melalui program plasma. Ketentuan mengenai fasilitas pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20% antara lain tercantum dalam pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 garing Permentan garing OT.140 garing 9 garing 2013. Tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, RJK menilai pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya. Pengawasan, kata dia, harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. RJK juga menilai masyarakat pemilik hak ulayat harus menjadi pihak yang mendapatkan manfaat dari keberadaan perkebunan sawit di Papua Barat Daya. Ia meminta Pemda tidak hanya memberikan izin dan melakukan pengawasan administratif, tetapi memastikan kewajiban kemitraan dengan masyarakat benar-benar terlaksana. Menurut RJK, apabila kewajiban plasma tidak dijalankan, maka perusahaan harus dievaluasi dan diberikan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap evaluasi tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai perusahaan mana yang telah memenuhi kewajiban plasma dan perusahaan mana yang belum melaksanakannya.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2 bintang

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Ya, teman Pro 2, informasi kali ini dari Asosiasi Nusantara UMKM Provinsi Papua Barat Daya meminta dukungan nyata dari pemerintah, BUMN, BUMD, perbankan, dan pihak swasta dalam pengembangan pelaku usaha lokal. Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Nusantara UMKM Provinsi Papua Barat Daya, Joni Weinandawan, dalam pameran Nusantara Merah Putih di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Pameran yang berlangsung hingga hari Sabtu 22 Agustus 2026 menghadirkan sekitar 150 UMKM dari kabupaten dan kota di Papua Barat Daya dengan mengusung tema pangan lokal untuk Indonesia Maju. Joni mengatakan selama ini banyak pihak berbicara mengenai pentingnya pengembangan UMKM. Namun menurutnya, pembicaraan tersebut perlu diwujudkan dalam dukungan konkret terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha. Ia menantang pemerintah maupun pihak swasta untuk hadir langsung dalam kegiatan UMKM dan membeli produk yang dipasarkan. Menurutnya, dukungan tersebut tidak harus selalu berupa bantuan modal. Kehadiran pemerintah dan pihak terkait dalam membeli serta mempromosikan produk lokal dinilai sudah menjadi bentuk dukungan penting bagi pelaku UMKM. Joni juga menegaskan Asosiasi Nusantara UMKM Papua Barat Daya berupaya menjalankan organisasi dan kegiatan secara mandiri serta profesional. Pameran yang digelar kali ini merupakan salah satu bentuk kemandirian tersebut. Ia berharap Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama perangkat daerah terkait dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan UMKM yang digelar secara mandiri. Joni menilai UMKM Papua Barat Daya memiliki potensi besar karena produk yang ditampilkan tidak hanya berasal dari satu daerah, tetapi mewakili seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Ia berharap produk pangan lokal yang dipamerkan dapat menjadi ikon UMKM Papua Barat Daya dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Menurutnya, pengembangan UMKM perlu dibangun melalui sinergi pelestarian budaya, penguatan ekonomi, serta peningkatan olahan pangan lokal dengan tetap mengedepankan kemandirian dan profesionalisme.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
4: Jangan galau.

Masih di 96,7 teman Pro 2 ya, sudah di pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Dijaga malam, malam ini tentunya Grace menemani kalian teman Pro 2 yang lagi senang-senang nih ya, lagi santai-santai bersama dengan keluarga karena besok ini ada libur bersama, cuti bersama ya. Ya bagi teman-teman Pro 2 yang memang anak-anak sekolah ya, mengikuti aturan dari Pemda setempat ya, atau dari Pemda Provinsi Papua Barat Daya, karena besok itu masih libur ya teman Pro 2. Dan liburnya tentu saja dalam ya, liburnya tentu saja dalam rangka cuti bersama ya, untuk memperingati di tanggal 25 Agustus nanti ya, Maulid Nabi. Jadi buat kalian yang hari ini lagi santai-santai karena besok hari Senin libur, semangat ya teman-teman Pro 2. Selamat berlibur. Besok mungkin ada susun-susun rencana mau pergi keluar bersama dengan keluarga, ke pantai kah, rekreasi kemana begitu ya. Lumayan nih hari Senin libur ya. Bayangkanlah dari Sabtu, Minggu, Senin libur, Selasa lagi libur kan, hari Rabu baru mulai masuk melakukan aktivitas di minggu terakhir juga di bulan Agustus ya teman Pro 2. Pastinya tetap semangat buat kalian yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan teman Pro 2, lagi menikmati malam Senin ya, malam Senin yang besok tidak jadi Senin yang menakutkan teman Pro 2, karena besok masih libur ya. Tapi kalau buat kamu yang masih kerja di hari Senin, hari Senin ya tidak jadi masalah ya, Selasa juga tetap libur ya teman Pro 2. Harus tetap semangat mengawali Senin besok, disiapkan baju-baju yang mesti disiapkan ya, jangan sampai lupa disetrika bajunya teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jackpot. Ayo, depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Ya, teman Pro 2 masih di Jaga Malam ya. Grace menemani kalian di pukul 20 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur ya. Kali ini teman Pro 2 deskrip kembali bawa kabar baik nih untuk para penggemar musik Indonesia. Band asal Irlandia ini dijadwalkan akan tampil di Jakarta dalam rangkaian Man in the Area Tour 2027. Dan konser ini akan digelar di Indonesia Arena Kompleks GBK Jakarta Pusat hari Sabtu tanggal 3 April 2027. Teman Pro 2. Kedatangan kali ini jadi kunjungan kelima mereka ya teman Pro 2 ke Indonesia, sekaligus juga penutup rangkaian tur dunia mereka. Dan konser ini juga jadi bagian dari promosi single terbaru mereka, Man in the Area teman Pro 2. Dengan konsep pertunjukan arena berskala penuh, grup rock asal Amerika Serikat The Calling juga akan hadir sebagai penampilan pembuka teman Pro 2 ya. Kalau untuk harga tiketnya sendiri itu tersedia dalam kategori berdiri dan duduk ya, dengan kisaran Rp650.000 sampai dengan Rp4.2 juta. Beberapa juga ada tiket premium yang menawarkan fasilitas tambahan seperti akses masuk lebih awal, kemudian ada juga lanyard khusus, kemudian ada makanan ringan sampai dengan merchandise eksklusif teman Pro 2. Dan harga ini belum termasuk pajak, biaya administrasi, dan juga biaya platform sebesar 20%. Untuk penjualan tiketnya sendiri teman Pro 2, presale-nya itu nanti dibuka hari Jumat ya. Sudah dibuka ya dari hari Jumat kemarin 21 Agustus 2026 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian general sale-nya nanti dimulai sehari setelahnya ya, pada waktu yang sama, berarti di tanggal 22 Agustus teman Pro 2. Untuk tiketnya bisa dibeli melalui tiptip.id, sama ada juga situs resmi konser ya teman Pro 2. Dan para penggemar juga disarankan menggunakan saluran resmi untuk menghindari resiko membeli tiket dari pihak yang tidak dipercaya.

0: 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Masih di 96,7 Teman Pro 2 kali ini dari Menteri Kebudayaan ya, Fadlizon, yang mengatakan Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan musik daerah Teman Pro 2 ya, kegiatan musik daerah Indonesia ketiga kota di Eropa melalui tour String of Equator Teman Pro 2. Dan tour ini menyasar publik Eropa sekaligus juga membuka jejaring internasional bagi musisi Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik nih Teman Pro 2.

Dari Menteri Kebudayaan juga beliau mengatakan panggung internasional tidak hanya memperkenalkan budaya Indonesia teman Pro 2, tapi juga memperluas pasar, jejaring, dan peluang kerja sama bagi pelaku musik tentunya. Sementara musisi Tantowi Yahya yang juga mengatakan pertunjukan akan menggabungkan lagu daerah dengan cerita mengenai kebudayaan dari Nusantara sendiri teman Pro 2. Materi musiknya sendiri dipilih untuk menunjukkan perbedaan karakter musikal Indonesia bagian barat, tengah, sampai ke timur. Jadi dari Tantowi sendiri juga musik Indonesia bagian barat ya, khususnya banyak mendapat pengaruh Islam dan Melayu, antara lain melalui gambus, mandolin, dan juga biola teman Pro 2. Sedangkan untuk Indonesia bagian timur ya, dipengaruhi budaya Pasifik teman Pro 2. Di sisi lain juga Menteri Kebudayaan Fadli berharap tur ini tidak berhenti sebagai pertunjukan hiburan semata teman Pro 2, tapi ini juga jadi untuk membawa kesan pesan, kesan dan pesan kekayaan dan juga kebudayaan Indonesia. Pemerintah juga melalui Kementerian Kebudayaan pastinya akan mendukung kegiatan ini sebagai bagian upaya memperluas kehadiran musik Indonesia di pasar internasional. Dan dukungan ini juga memperkuat jejaring musik Indonesia dengan pelaku industri dan penyelenggara pertunjukan di berbagai negara. Jadi teman Pro 2 nanti dalam tur mereka kali ini, Tomcell Band akan tur ke 3 negara besar di Eropa. Di pertama di Oslo ya, Norwegia di tanggal 24 Agustus 2026. Kemudian di negara kedua yang mereka kunjungi, Santa Susana Spanyol di tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus. Kemudian dilanjutkan 1 September 2026. Terakhir di Den Haag, Belanda, tanggal 4 September 2026.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Ya, teman pro 2, kali ini ada Girls Generation yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri, Soyoung yang akan merilis single digital terbaru mereka. Judulnya Skibidi, teman pro 2, dan lagu ini akan dirilis tanggal 31 Agustus 2026 dan di pukul 18 waktu Korea Selatan ya, kalau di Jakarta atau waktu Indonesia Barat jam 16 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau kita di timur ya tetap sama jam 18, teman pro 2. Ya. Lansir langsung dari Newsen, teman pro 2, single yang berisi dua lagu ini, ada satu Skibidi sebagai lagu utama, terus ada lagu kedua mereka tuh Lowkey in Love sebagai lagu B-side nih, teman pro 2. Keduanya tentu menawarkan musik yang berbeda ya, dengan karakter yang ceria dan juga penuh energi. Sementara untuk Skibidi sendiri, ini dia memadukan musik house dan hip hop dalam satu lagu. Sampel instrumen dewey khas Arab juga akan digunakan untuk memberikan sentuhan eksotis dalam musik mereka. Untuk perpindahan genre dalam lagu ini jadi salah satu daya tarik ya, teman pro 2, lewat Skibidi, Girls Generation, HRS ya. HRS itu kan si Hyoyeon, Yuri sama Soyoung, teman pro 2. Jadi mereka bertiga doang yang nanti rilis lagu ini, teman pro 2. Jadi memang lagu Skibidi dari Hyoyeon, Yuri sama Soyoung ini menyampaikan pesan untuk berani menciptakan jalan masing-masing. Dan lagu mereka ini juga diharapkan jadi karya yang menunjukkan sisi berbeda dari ketiganya, teman pro 2. Sementara untuk lagu B-side mereka ini, Lowkey in Love ini hadir dengan nuansa dance pop yang lebih ringan dan pastinya menyegarkan. Lagu ini juga memadukan instrumen brass, ada irama groove-nya sendiri, kemudian ada melodi yang keci-keci dengan sentuhan retro nanti ya, teman pro 2. Sebelum resmi dirilis, kedua lagu ini akan dibawakan untuk pertama kalinya di acara 2026 Car School Festival nih, teman pro 2. Girl Generation SRS ini dijadwalkan tampil kemarin ya, teman pro 2, di Seolain, Gwacheon, Provinsi Gyeonggi, tanggal 22 Agustus kemarin, hari Sabtu malam Minggu, teman pro 2.

rakyat terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena notif dari pasangan. Terima kasih.

0: kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Jaga Malam di pukul 20 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Sebentar lagi ya, di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Seperti pada hari-hari Minggu biasanya ya, di jam 9 malam atau jam 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena akan ada Indonesia Pro 2 Indi, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Prodweather,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodweather FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Java Jackson

0: sebagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

menarik karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Ya, masih di Jaga Malam Teman Pro 2, Grace menemani kalian di malam ini di pukul 22 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur, Teman Pro 2. Buat kami yang lagi istirahat di malam ini, selamat beristirahat Teman Pro 2. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan Teman Pro 2 ya. Pulang lebih cepat, istirahat supaya besok juga bangun lebih awal Teman Pro 2. Walaupun besok libur ya, tapi Teta tetap harus tidur lebih awal supaya bangun pagi juga lebih segar Teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang Grace masih bagikan ya Teman Pro 2. Kali ini ada Jepang Teman Pro 2 yang jadi negara dengan kumpulan destinasi wisata yang sudah sangat populer sejak lama ya. Kayaknya rata-rata influencer-influencer, TikToker, selebgram-selebgram juga pada suka nih liburan ke Jepang ya Teman Pro 2. Dan hal ini juga memang karena kombinasi kebudayaan modern dan tradisional yang ada di negeri Sakura ini.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Iya, teman Pro 2, ngomong-ngomong ya, tadi kita ngomong soal Jepang yang jadi destinasi wisata yang paling populer ya, teman Pro 2. Selain itu juga kalau di Jepang ya, teman Pro 2, kalau di Jepang sendiri memang punya banyak destinasi ya, ada Danau Kawaguchi yang jadi salah satu tujuan populer wisatawan juga. Kalau ingin berburu pemandangan alam ya, danau ini berlokasi di kaki Gunung Fuji dan bisa menikmati keindahannya dari pemandangan gunung ya, teman Pro 2. Selain danau, kawasan Kawaguchi juga terdapat sejumlah pemandian air panas yang bisa dinikmati wisatawan. Antara lain itu ada onsen Danau Kawaguchi, onsen Hakone ya, sampai dengan onsen pribadi di hotel-hotel terdekat. Kalau mencari tempat yang lebih kental dengan kebudayaan tradisional, teman Pro 2, Obon juga bisa jadi pilihan yang tepat, karena di sana itu biasanya ada festival musim panas Buddha untuk menyambut para roh leluhur, teman Pro 2. Jadi memang tidak hanya destinasi wisata ya, kuliner di Jepang.

juga banyak teman Pro 2 yang jadi daya tarik para wisatawan. Sushi yang sudah mendunia, ramen ya dengan resep-resep otentik yang tentunya bikin wisatawan ingin balik lagi nih ke Jepang. Kalau kalian ingin ke Jepang tidak teman Pro 2?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Kodu FM, teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Ya, masih menemani kalian di 96,7 Teman Pro 2. Kali ini mau bahas soal pemegang paspor Republik Indonesia nih. Buat kamu yang sering jalan-jalan ke luar negeri, mungkin bisa lebih tersenyum ya saat merencanakan liburan atau traveling ke luar negeri. Jadi dari data terbaru Global Passport Index per Juli 2026 ini, Teman Pro 2, WNI mengantongi akses bebas visa ke 89 negara di seluruh dunia tanpa perlu kita mengurus visa konvensional yang rumit ya, Teman Pro 2. Dari fasilitas kemudahan ini terbagi ke dalam 3 skema. Ada bebas visa sepenuhnya, kemudian visa on arrival, ada juga electronic travel authorization, Teman Pro 2 ya. Jadi kalau untuk bebas visa murni, ya itu di 42 negara, Teman Pro 2. Jadi WNI cukup bawa paspor aktif yang masa berlakunya minimal 6 bulan, Teman Pro 2. Sama dokumen-dokumen pelengkap standar kayak tiket pesawat pulang pergi, terus bukti reservasi penginapan, tanpa pendaftaran tambahan ya, wisatawan bisa langsung melalui pemeriksaan imigrasi di negara tujuan. Jadi 40 negara yang bebas visa murni beserta batas waktu tinggalnya itu Angola 30 hari, Barbados 90 hari, ada Belarus, Brasil juga 30 hari, Brunei Darussalam itu 14 hari, kemudian Filipina 30 hari, Fiji di 120 hari, Gambia 90 hari, Haiti juga 90 hari, Guyana, Hong Kong, Kamboja, Kazakhstan, kemudian Laos, Makau, Malaysia, Mali, Mikronesia, ada juga di Namibia, sama Serbia, Singapura, Tajikistan, kemudian di Timor Leste, Uzbekistan, Turki, Vietnam, itu semuanya 30 hari, Teman Pro 2 ya. Sedangkan untuk di Haiti sendiri bisa sampai 90 hari, Kiribati juga, Kolombia, kemudian Maroko, kemudian Saint Vincent dan The Grenadines, Teman Pro 2. Suriname juga ya, Teman Pro 2. Tunisia, Venezuela dan Chili itu semua 90 hari, Teman Pro 2.

0: Ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di pukul 22 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Dan di pukul 23 waktu Indonesia Timur, seperti biasanya Grace hadirkan jazz musik buat menemani kalian di jaga malam ini, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi berkendara, masih berkendara di luar ya, tetap hati-hati di jalan. Tetap perhatikan rambu lalu lintas dan selamat beristirahat buat kamu juga yang sudah di rumah, teman Bro 2. Dan tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

0: @bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio_id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Bang, makan bang.
6: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
7: Huh?
6: Astaga, ganggu orang aja kamu.
5: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
6: Yelah, santai dikit dulu lah.
5: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
6: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
5: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
6: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
5: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
6: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
5: Beneran bang, paket kilat nih.
6: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Teman Produa, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Produa. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Produa dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan, bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari, apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan, bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmatnya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan, mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

0: Rini, aku tahu Kak, sama ikut pelatihan kewirausahaan kemarin. Ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
1: Serius ini Alia? Saya kan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
0: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung TOK untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
1: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
0: Betul sekali. Setiap usaha yang TOK kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, TOK ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
1: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tom bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
2: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
6: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
5: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
6: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
5: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
6: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
5: Betul.

0: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: durhaka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

99,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi buat teman Pro 2 semua. Selamat libur ya. Ini ada hari, ada yang libur, ada yang kerja teman Pro 2 ya. Yang PNS libur ya. Libur karena kemarin baru ada nota dinas bahwa hari ini libur fakultatif ya. Hari kejepit nasional sih teman Pro 2 ya. Kemarin sempat kasih info ke teman-teman, Rama feeling juga sebelum ada Nodin itu turun, kayaknya bakalan libur tanggal 24. Jadi beneran libur teman Pro 2. Pokoknya selamat hari libur aja buat semua teman Pro 2 yang terus, yang lagi merayakan hari liburnya. Pagi hari ini 7:44 menit waktu Indonesia Timur, gak ada salahnya buat olahraga. Ya mungkin ada yang sudah OTW juga menuju ke reklamasi kah, naik sepeda ya kan. Lagi musim nih sekarang orang-orang naik sepeda banyak banget di postingan Instagram yang naik sepeda teman Pro 2 ya. Ya itulah, bagus, positif vibe-nya itu nular teman Pro 2 ya. Jadi akhirnya banyak yang main sepeda juga. Jadi bukan hanya lari, sepeda juga sekarang jadi olahraga yang banyak dilakukan. Nah selain itu juga Rama sarankan buat teman Pro 2 semua yang kerja ya, sama kayak Rama pagi hari ini, kalian gak dapat libur, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu. Karena dengan sarapan akan membuat kamu jadi lebih siap dalam beraktivitas di hari ini.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
6: Produe FM. Teman terbaik kamu.
7: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
8: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
7: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
8: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
9: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
8: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
7: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
1: Produe FM.
10: Selamat pagi teman Produe.
11: Selamat pagi teman Produe.
10: Selamat pagi teman Produe.
11: Selamat pagi teman Produe.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: This is right. Baby, I